0: Cheadinele Chrimil Chuif, Bana Hagen Chuinyol an Akla, Gus Bín Chiling, Gachén Shachtu Blien. Ta Anna Aal Ta Rímpe, Maravion Agoni, Agus Din Sianacha Dobar Er Sun, Kjol Gaelach Agus Marshande, Cyrig Fáal Ta Rímish, Luisa Kelly.
1: Ta Sawi Maile, Suntari Biog, O Iran Akla, Suivnes Ashlin Akla, Tragoj Ufasuk, Ahorla Mila, Nigid, Trokas a Shacht, Halan Alban, agus vi jetnor buchli an ik fjoku prati agus vi sid sabati erer nihia agus vi sid fui glas agus vi chinan agus vi sid an og goblin jig dish

Mala clia jo Bernadette ni chahan len an gasa cair de yatas tu la shosibo flaharta a germadia at a geistat len ar an chawa ni wadia a smiling cli la kialtari agus or an hi as cuiga chamac as cuiga alu ar a chlar sa agus ta galior claraha acu a gasla agus fa cuiga chamac a vis abla shenny anu dij ach ar an chlar sa cas cair ni clar yirikta sa tushkirt barlin cli la Kaltari agus oranihe as quiga olu matashin kakilor latsa. Majin wai a fadik agus a josi agus majin wai fasta da chatli na ta geishta da ras kre a jir shila a ta geishta da lin ar a chalagan a male na fenye. Yirata sanigis ja ar an khar da pasht a chaktan sha. Chegsha a han chaktan as bala klia agus a chaktan sha vishad a kurtu an kark agus a kalach.

Kedwauta agus Nankikamach Gruta Kilchonla agus Tashi Gadahija Prandugas, Halcha Shelev, Achdi Lesh Brog, Halchiliraj, Sassana Porsche, agus Kik Fasnish, Bultishdach, Zone, Lantasach Moridish, agus Kegur Horsha Lovely, Nirai Lesh.